segera berakhir ya. Direktur PDAM Firman Mudafarsyah mengatakan jaringan air bersih baru di Faceh, Buku Bendera hingga Moya telah rampung dan siap diresmikan pada Rabu pekan depan. Nah, jaringan baru itu dibangun untuk melayani warga yang selama ini sama sekali belum mendapat akses air bersih. Kondisi ini berbeda dengan wilayah lain yang masih mendapatkan layanan air secara bergilir. Jadi dikatakan lebih dari 100 KK memang belum menerima layanan air bersih, jadi bukan bergilir tapi memang belum ada layanan. Sumber air untuk jaringan itu berasal dari Ake Gaale ya. Pemanfaatan dilakukan dengan mengaktifkan kembali salah satu sumur yang sebelumnya sudah tidak digunakan. Jadi setelah dilakukan pengujian, sumur tersebut ternyata masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kebocoran. Pemerintah kemudian membangun bak penampung panel listrik pompa serta jaringan perpipaan baru untuk mendukung distribusi air. Nah, air dari sumber tersebut selanjutnya dipompa menuju bak penampung di Moya. Dari bak kemudian air akan didistribusikan kepada masyarakat, khususnya warga di bagian puncak Moya yang selama ini belum mendapatkan layanan air bersih. Ya, jadi setelah selesai sudah dilakukan uji coba dan berhasil, sekarang pihaknya sedang mengatur persiapan untuk peresmian. Nah, pengoperasian jaringan baru dipastikan tidak mengganggu distribusi air kepada pelanggan wilayah lain di sekitar Ake Gaale ya. Rencananya jaringan air bersih baru ini akan diresmikan Wali Kota Ternate pada Rabu pekan depan. Jadi dengan beroperasinya jaringan tersebut, lebih dari 100 KK yang sebelumnya belum tersentuh layanan air bersih diharapkan bisa segera menikmati pasokan air secara langsung ya. Jadi insya Allah ya, selamat untuk masyarakat di Faceh, Buku Bendera hingga Moya. Insya Allah mulai Rabu pekan depan ya, sudah bisa menikmati layanan air bersih dari PDAM Ake Gaale ya. Jadi kalau Moya Puncak sudah, kayaknya berikutnya Torano Puncak lagi ke apa ya. Soalnya orang yang tinggal di Puncak nih, di Torano Puncak juga belum dapat ya untuk pelayanan air bersih dari PDAM. Kalau yang di sebagian di tengah kan sudah ya, tinggal yang di puncak saja yang belum. Ini sekaligus curhat ya. Oke, sahabat budaya, kali ini ada persembahan dari Toton Karibo featuring Justin Aldrin, Wisbecker dan Jackson Jaran, Ora Urus, spesial untuk Oni Samoa.

0: baby.
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
2: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti mas lansia ya?
2: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
1: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
1: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
2: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: khususnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

Sahabat budaya masih bersama orang di Baca Rita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya. Nah sahabat budaya, selain orang buka line telepon untuk sahabat budaya, juga sampaikan beberapa informasi terkait dengan Semarak HUT RI. Nah ini datang dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sanana yang menggelar lomba menghias tumpeng dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh karyawan di Lapas Sanana bersama Dharma Wanita Persatuan. Para peserta menunjukkan kreativitas dengan menghias dan menata tumpeng menggunakan berbagai dekorasi yang menarik, unik, dan penuh warna. Perlombaan digelar di lingkungan Lapas Kelas 2B Sanana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT 81 Kemerdekaan RI. Selain memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi, kekompakan, serta rasa kebersamaan antara karyawati, lapas, dan Dharma Wanita Persatuan. Nah, dalam pelaksanaannya, sahabat budaya, setiap peserta berusaha menghasilkan tumpeng terbaik melalui penataan makanan, pemilihan dekorasi, komposisi, kerapian, dan keindahan penyajian. Persaingan berlangsung meriah, namun tetap mengedepankan suasana kekeluargaan. Nah, untuk menjaga objektivitas penilaian, Kepala Lapas Kelas 2B Sanana David Leko Tompesi bersama 4 kepala seksi bertindak sebagai dewan juri. Penilaian meliputi kreativitas, kerapian, keindahan penyajian, komposisi, serta kesesuaian dengan tema perlombaan. Kepala Lapas Kelas 2B Sanana David Leka Tompesi mengatakan lomba menghias tumpeng tidak hanya menjadi ajang perlombaan tapi juga memiliki nilai budaya dan kebersamaan.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itunya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Molokukiraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran, tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kieraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyambutan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kieraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko Kaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare, yang kesemuanya memiliki

Jogokah yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jogokah pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Кіраха.

Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya Torang masih temani sahabat ya dengan beragam informasi yang dilansir dari laman rri.co.id. Salah satunya terkait dengan informasi kemarau panjang. Nah, sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan saat ini sedang puncak musim kemarau, ditambah juga dengan El Nino di bulan Agustus, September sampai Oktober, curah hujannya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada hujan sama sekali. Ini dikatakan Desindra pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Menurutnya kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. BMKG mencatat sejumlah wilayah di Maluku Utara saat ini telah mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat panjang atau very long. Berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat wilayah yang telah mengalami lebih dari 31 hari tanpa hujan. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Nah, kondisi tersebut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun ini dapat cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya. Untuk itu BMKG mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di lahan pertanian atau perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta berhati-hati dalam menggunakan api di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Selain itu sahabat budaya, warga yang berada di sekitar semak-semak maupun permukiman yang rawan kebakaran diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok yang masih menyala dapat menjadi sumber api dan dengan mudah memicu kebakaran ketika tertiup angin. BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak kemarau, selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kieraha siang nanti ada Kakak Tasnim yang akan batamang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang, terima kasih.

0: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan 1 meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan 1 meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Rupanya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga, Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate pantai ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: satu dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Intermezzo.
4: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kierahan.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

95,1 FM Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat siang, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Ternate ya. Dan sahabat budaya, siang hari ini pukul 13.10 waktu Indonesia Timur ya, beragam informasi terhadirkan untuk Anda semua siang hari ini. Dan tentunya siang ini juga masih Tora temani ya dengan lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya siang hari ini ya. Satu informasi Tora hadirkan untuk Dora semua sahabat budaya. Ya, di mana kontingen Jambore Nasional Jamnas ke-12 kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Ternate yang tergabung dalam kontingen daerah Kuarda Maluku Utara tiba di Jakarta pada hari Senin kemarin 10 Agustus 2026. Kedatangan kontingen disambut Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Ternate Nanang MR Adrani di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Dari pelabuhan, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Kota Ternate didampingi pimpinan kontingen cabang Pinkoncap Putra Mohtar Umasangaji dan Pinkoncap Putri Siti Khadijah Masud, di mana Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Ternate Nandang MR Dani Adrani memastikan seluruh peserta Jamnas ke-12 dari Kota Ternate tiba dalam kondisi sehat. Setibanya di Buperta Cibubur, kontingen Kuarcap Kota Ternate yang berjumlah 32 peserta terdiri atas putra dan putri bersama 4 bina damping yakni Misrodik Irianto Hamid Aswin, Umi Mahmud dan Rosina Pora langsung menuju lokasi perkemahan di Kempi 5. Sahabat budaya, menurutnya aktivitas persiapan di lokasi perkemahan dimulai kemarin pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Para peserta

melakukan berbagai persiapan termasuk mendirikan tenda dan menata perlengkapan perkemahan. Seluruh persiapan tersebut dilakukan untuk menyambut pembukaan Jamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, para peserta mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas ke-12 dengan semangat pramuka, persaudaraan, dan kemandirian.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

Salting dari Vendang Gita, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan selamat beristirahat sahabat budaya, dan juga selamat beraktivitas ya untuk sahabat budaya siang hari ini yang lagi beraktivitas di luar ruangan juga ya sahabat budaya. Untuk yang lagi beraktivitas di luar ruangan harus terus menjaga kesehatannya ya sahabat budaya, karena di luar ruangan itu butuh butuh tubuh yang ekstra untuk bisa melakukan aktivitas sahabat budaya, apalagi di musim kemarau seperti ini ya. Jangan sampai sahabat budaya juga terkena penyakit ya, dengan terus menjaga kesehatan ya, mengkonsumsi air putih yang cukup sahabat budaya, biar tidak dehidrasi juga ya. Baik, terhadirkan informasi di mana kawasan wisata Pantai Sulamadaha Kota Ternate kini resmi menjadi kawasan siap kruis ya. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan kawasan wisata unggulan di Kota Ternate pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026, di mana peluncuran kawasan siap kruis ini merupakan bagian dari upaya mendorong destinasi wisata yang lebih modern dan memberikan kemudahan transaksi digital bagi wisatawan. Peluncuran kawasan siap kruis Sulamadaha dirangkaikan dengan pengumuman kruis Jelajah Kuliner Indonesia Kiraha 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila mengatakan, peluncuran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat Sulamadaha sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi kebanggaan Kota Ternate dan Maluku Utara. Menurutnya, penerapan kris di kawasan wisata akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan praktis ya. Digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan di destinasi wisata. Sahabat budaya, Handi menegaskan pengembangan kawasan wisata tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik alam, tetapi juga membutuhkan pelayanan dan fasilitas pendukung yang memadai. Karena itu kolaborasi antara pihak diperlukan untuk menghadirkan berbagai kemudahan bagi para wisatawan maupun pelaku usaha ya. Sebagai bentuk dukungan sahabat budaya, Bank Indonesia menyediakan fasilitas internet Starlink ya untuk memperkuat konektivitas di kawasan wisata Sulamadaha. Ketersediaan internet yang lebih andal harapkan membuat transaksi kris dapat berlangsung lebih lancar baik bagi wisatawan maupun pedagang ya. Ini juga mempermudah tentunya sahabat budaya. BI juga memberikan soundbox kris untuk meningkatkan kenyamanan transaksi digital, di mana perangkat tersebut memungkinkan setiap transaksi yang berhasil langsung terkonfirmasi secara real time kepada pedagang. Dan selain dukungan digital, BI juga memberikan sejumlah fasilitas penunjang berupa meja, kursi, dan layar proyektor untuk mendukung operasional kawasan wisata. Dan seluruh dukungan tersebut diterima oleh kelompok sadar wisata Pokdarwis Sulamadaha sahabat budaya. Sementara itu, Wali Kota Ternate yang sambutannya dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate Rustam P. Mahli ya, mengapresiasi sinergi pemerintah Kota Ternate bersama Bank Indonesia, perbankan, dan industri sistem pembayaran dalam memperluas penggunaan kris termasuk di sektor pariwisata. Dan menurutnya kawasan siap kris Sulamadaha bukan sekedar kawasan yang menyediakan fasilitas pembayaran digital ya, tetapi program tersebut menjadi langkah nyata untuk membangun ekosistem destinasi wisata yang modern, inklusif, aman, mudah, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sahabat budaya, di sisi lain transaksi digital juga memberikan manfaat pelaku UMKM dan ekonomi kreatif ya, di mana transaksi yang tercatat secara digital dapat membantu pelaku usaha membangun rekam transaksi. Ini meningkatkan juga transparansi, memperluas akses terhadap layanan keuangan, sekaligus juga membuka peluang peningkatan kapasitas usaha.
Dengan peluncuran kawasan Siap Kris, Ulama Daha tidak hanya mengandalkan keindahan alam sebagai daya tarik wisata saja, sahabat budaya, tetapi mulai membangun layanan wisata berbasis digital. Dan langkah ini diharapkan ya semakin meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Jadi sahabat budaya, kalau ke Ulama Daha, saudara perlu lagi bawa uang cash ya, cukup pakai kris saja sahabat budaya, tapi kris ada nominalnya sahabat budaya, jangan kris kosong ya. Ya, dan ini juga mempermudah ya untuk wisatawan yang memang sudah terbiasa dengan menggunakan kris ya di kota-kota besar ya. Jadi orang datang di Ulama Daha tinggal kris saja so bisa transaksi ya sahabat budaya, ini mempermudah tentunya ya. Tora masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Apaan Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi Cup?
1: Yakin nih mau denger?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mendorong transformasi layanan hukum berbasis teknologi melalui inovasi Basigaro, bangun sinergi pelayanan hukum responsif. Sahabat Budaya, inovasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan hukum dalam satu portal digital sehingga masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Maluku Utara, dapat memperoleh akses layanan secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Gagasan Basigaro dikembangkan Ketua Tim Komunikasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Ridwan Lobubun. Melalui aksi perubahan bertajuk akselerasi pelayanan terintegrasi melalui portal Basigaro, ya, Ridwan menjelaskan kebutuhan terhadap layanan hukum yang terintegrasi semakin penting karena karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sahabat Budaya, Basigaro tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Maluku Utara. Sahabat Budaya, lahirnya Basigaro berangkat dari persoalan eksternal organisasi, yakni pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tergolong tinggi, tetapi belum sepenuhnya dirasakan secara inklusif oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara dinilai memiliki posisi strategis melalui berbagai layanan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengaduan masyarakat, hingga konsultasi hukum secara virtual. Dengan mengintegrasikan layanan tersebut dalam satu portal, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi layanan yang tersebar pada berbagai kanal, ya. Ridwan juga menyampaikan apresiasi kepada tim efektif, pembina, mentor, coach, tim Pusdatin, serta jajaran Kemenkum Maluku Utara yang berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi Basigaro. Sahabat Budaya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang, ya, selaku penguji dalam seminar memberikan dukungan terhadap pengembangan Basigaro. Ia menilai inovasi ini memiliki nilai strategis karena berpotensi menyatukan berbagai layanan Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam satu platform, ya. Namun Hantor mengingatkan agar pengembangan Basigaro disertai dengan perencanaan jangka menengah dan panjang yang matang. Dalam pengukuran dampak, tim leader dapat mengukur dampak atas layanan bagi stakeholders internal dan eksternal. Ini penting untuk melihat sejauh mana penerapannya dapat berperan strategis, ya, dalam memberikan dampak bagi stakeholder. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyatakan dukungannya terhadap implementasi Basigaro. Menurut Argap Situngkir, inovasi ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Dukungan juga disampaikan Widyaiswara Madya dari BPSDM, Elis Widyaningsih, ya, selaku coach. Ia menilai tahapan implementasi aksi perubahan Basigaro telah berjalan sesuai target, di mana Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum La Daryani yang hadir secara virtual sebagai mentor turut memberikan apresiasi terhadap pengembangan inovasi tersebut.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Susi yang semarai
1: beta su terlena.
2: Sio seromtoha koma rimoy proempat Ternate suara budaya Kieraha.
3: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
4: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
5: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya.

0: demi masa, ya. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
1: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

Pendengar, setelah masa darurat dan rehabilitasi berlalu, kita memasuki tahapan penting, yaitu rekonstruksi. Inilah proses membangun kembali rumah yang lebih kuat, jembatan dan jalan yang lebih aman, serta relokasi ke tempat yang lebih terlindungi. Rekonstruksi bukan hanya membangun bangunan, tapi membangun harapan, mewujudkan masa depan yang tangguh agar kita siap menghadapi bencana di kemudian hari. Mari bersama bangkit membangun Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya.

0: apalagi tebak-tebakannya cup.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
0: Gak tahu cup.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak? Sama
0: Nita Lila. Gak tahu apa cup?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
0: Kenapa cup?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
2: In Intermezzo.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelang.
1: Aduh, tenggorokan gue kena apa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya, sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah, kalau di sini kan narasumber

0: gambarnya Sakti Aprilian tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah, kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh, fotonya foto cowok. Nah, ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok enggak kebalik apa gitu, coba ya tanya. Halo. Assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Loh, nah tuh, dari tadi dari tadi nungguin tiba-tiba pas ini enggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo. Banda Aceh. Boleh diutak-atik lagi enggak suaranya di mana ini? Kok enggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah, tuh kedengeran. Coba. Sudah? Ah, sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
1: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
0: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
1: Betul. Iya.
0: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
1: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
0: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
1: Oh, mungkin.
0: Iya, yeah.
1: belum ini ya, belum di apa di
0: upgrade. Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
2: Sakti.
0: Sakti ya.
2: Yeah. Iya.
0: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
1: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
0: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
1: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
0: ya. Melelahkan gitu ya.
1: Hari-hari melelahkan.
0: Hari-hari melelahkan dan menakutkan ya. Gitu ya.
1: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo.
0: Okay,
1: di Kota Banda Aceh sendiri.
0: Baiklah.
1: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
0: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
1: Amin.
0: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
1: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
0: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
2: Benar gak sih? Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
0: Oh, Inong itu untuk wanitanya. Yeah. Agamnya untuk cowoknya.
2: Kan Abang None ya.
0: Abang None.
2: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
0: Oke, okay. Baik. Berarti ayo panggilnya Agam Sakti.
2: Iya.
0: Oke, okay. Baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
1: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
2: Lumayan ya.
1: Dari Sabang ya Bang ya?
2: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
1: Oh, di
2: gitu.
1: Prada. Lumayan dekat lah ya dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
2: Iya, benar.
1: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
2: Benar.
1: Dan abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
2: Masih aktif ya.
1: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya.
2: Iya benar.
1: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
2: Yeah.
1: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
2: Boleh.
1: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
2: Siap.
1: Silakan Bang.
2: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
1: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
2: bukan cuma pakai selempang.
1: Jawa besar ya,
2: benar,
1: di balik
2: itu ya.
1: Baik, dan menurut abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
2: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
1: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
2: Ada di mana saja, benar.
1: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
2: benar,
1: gitu ya. Iya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
2: Iya, benar.
1: Gitu, ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, iya, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
2: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan, ya hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan. Gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya. Gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
1: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
2: Iya, boleh.
1: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
2: Iya.
1: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, Adat Getanyo.
2: Iya.
1: Itu adat ataupun hal slogan ya,
2: iya,
1: bisa slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
2: Benar.
1: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
2: iya,
1: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial, iya, begitu ya, benar, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
2: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak, ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga Pemulia Jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain, gitu.
1: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
1: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
2: Iya, benar.
1: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
2: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
1: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
2: Iya, benar.
1: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu.
2: Bener.
1: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
0: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
1: Oh boleh.
0: Tapi jangan dibiasain ya.
1: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
0: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
1: 0651470554 po. Dan
0: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
1: boleh kombo.
0: Iya, okay.
1: Boleh menghubungi 0651470555.
0: Okay. Jelas ya po ya. Ya, itu nomor teleponnya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
1: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
0: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
1: Boleh Dempo ya.
0: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Udah ada ya, lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: No. Yang benar nape bang?
10: No. Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Bang yeah. Sakti Aprilian nih.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang yeah. Leman.
11: Ya, yeah, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Ya. Yeah.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: HTM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil. Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
10: Siap.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
13: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
13: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini pada nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
13: Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLT di Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLT di Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu
2: ada
0: ya
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
10: Oh iya.
2: Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
10: Iya, kan.
0: Bener-bener. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu ya,
0: Pak, ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu. Padahal kami gak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul, ya. Betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam mayoritas yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah, nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Makanya itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka. Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati, gitu.
10: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang dimidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
10: Itu dipan.
2: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau nagasari kan putih ya.
2: Ya putih.
0: Ya dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
2: ya,
0: kan ya.
2: Iya benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisang.
0: Pisang.
2: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
2: Mungkin ya. Tapi tahu lepet nih.
10: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 06514705. Tapi belum ada nih, Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
10: Boleh, boleh, boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
14: Udah, ponopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
14: Oke, udah.
0: Ya udah. Kita maklumin aja.
14: Assalamualaikum, ponopa di Jakarta yang dalam.
0: Ya, makasih. Pak Haji
14: ya, sama kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu Abang.
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
14: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Iya.
14: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
0: Jenong gitu ya.
14: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
0: Oh gitu.
14: Iya.
10: Ya. Mirip berarti ya.
0: Iya. Silakan Pak Haji.
14: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi, ya.
14: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
0: Untung ya. Yes, sampai Malabo doang Pak Haji.
14: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan terlalu religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
14: Okay. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
0: Apa?
14: Kapal.
0: Oh kapal ya.
14: Laut apa? Ada di atas rumah itu.
0: Iya. Oke.
14: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh.
0: Ya. Masjid Ar-Rahman ya.
2: Baiturrahman.
0: Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
14: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberangku.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
14: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
2: Sabang.
14: Sabang, nah yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh simulasi aja, harusnya ya. Tuh Pak Haji. Oke, dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja. Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
14: Ya, makanan aja enak, Bapak.
0: Ya.
14: Sama kampung Ponopa di Sumatera Barat, cuman hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
14: Enak, Bapak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
14: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam? Perjalanannya.
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
0: Ponopa.
2: Ya, Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Oke.
2: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik. Uh-huh. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Benar.
10: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
2: Kapal lambat.
0: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, mm-hmm. habis itu juga
0: tsunami.
2: Perihal tsunami, mm-hmm. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Hmm. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh, itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda, yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain.
0: Yeah.
2: Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang, cuma dua di seluruh dunia.
0: Iya. Jadi tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
2: Jangan ya.
10: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
0: Iya. Iya.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
2: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya, Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
10: Iya,
0: oke okay deh,
10: Pak.
0: Sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Amin. Nurul, terima kasih. Salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam iya, sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
10: Iya, terima kasih juga Mbok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabia Sobat Jo, sahabat budaya. Terima kasih lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badandut. Dandut Torang punya sahabat budaya sore hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 4 sore. Ya, jangan tunggu lama-lama dari Cece Faramida ya, lagu pembuka kita sore hari ini. Semoga juga bisa membangkit semangatnya sahabat budaya sore hari ini, tetap semangat dan menjalankan aktivitasnya sore hari ini ya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada ya, khususnya kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat asar ya, semoga mendapat keberkahan, pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat budaya, karena sudah banyak telepon yang berdering sore hari ini ya. Torang terima yang pertama, ada siapa dan di mana yang bergabung sore ini? Oke, halo Torang Badandut. Oh, selamat sore Nona Vika di Manado. Tapi ini bukan dengan Ko Ato ya, dengan Tasnim. Bagaimana kabar hari ini Nona Vika? Syukurlah kalau gitu. Harapan yang sama juga, semoga Nona Vika selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Nona Vika?
1: Hamdan ATT Nukun Lulus Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar.
1: Bekas Pacar.
0: Iya, bekas pacar kan dari Hamdan ATT.
1: Iya, mantan.
0: Namanya mantan kalau bekas pacar.
1: Iya, mantan.
0: Oke, harapan mantan apa nih untuk mantan?
1: Mantan pacar dan bekas.
0: Iya, mau salam-salam dulu untuk mantannya ya, barangkali.
1: Sama, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kasih bersama terbaca. Amin. Anggap salam buat kalian lalu. Ya Allah, jangan sehat selalu. Mulai yang Pak Yasin, Pak Yo, Pak Musa, Pak Syahir, Pak Yusin, Bang Atus, Pak Autus, Mama Indah, Penama Sari, Anjir Lijami. Jelaskan maksudku, aman selalu. Ya, terima kasih.
0: Yes. Selamat sore untuk Nona Vika di Manado, sahabat budaya yang so request lagu bekas pacar ya dari Hamdan ATT. Oke. Okay. Torang

0: Tidak, udah panas juga.
1: Oh, panas juga. Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya sore ini lagu apa, Bang Andi?
0: Mansur S, Sejengkal Tanah.
1: Mansur S, judulnya?
0: Sejengkal Tanah.
1: Sejengkal Tanah?
0: Iya.
1: Oke, emang lagi bermasalah ya tanahnya?
0: Iya, bermasalahnya begini. Saya mengatakan sejengkal tanah aja akan dipertahankan, apalagi cintanya.
1: Oke, siap. Kata-kata hari ini ya, sahabat budaya.
0: Kata-kata hari ini, sesuai dengan istilah guna.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Ya,
0: bayangkan bentasnya, sejengkal tanah aja akan dipertahankan.
1: Iya, apalagi cintanya gitu ya. Berarti yang beruntung lah ya mendapatkan Bang Andi ini, sahabat budaya. Oke, langsung saja Bang Andi, salam-salamnya silakan.
0: Iya, salam pertama buat Bung Tasnim bersama operator. Semoga sehat selalu dan selalu lancar dalam menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Iya, ada Nona Fika tadi yang sudah lewat, makasih banyak atas salamnya. Ada Ibu Anggraini, ada Ibu Esterwita, ada Ibu Natalia, ya, ada Bunda El, ada Benny John, terus ada Pak Junaidi, ada Mama Indah, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Andi Basan, Bung Din, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan dia lagi monitor juga nih. Ada siapa Sari dan semua-semuanya deh tanpa kecuali.
1: Siap.
0: Oke, makasih Bung Tasnim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Baiklah, Tora masih terima yang mau bergabung ya di sore hari ini, deringkan di 3126518 ya, 08219526665 di WhatsApp juga sahabat budaya 08539853 3951. Sahabat budaya, sudah ada dua lagu. Yang pertama ada lagu dari Hamdan ATT, bekas pacar mantan ya. Requestan dari Nona Fika di Manado. Dan berikutnya ada Sejengkal Tanah dari Mansur S ya, requestan dari Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Dan toran dengarkan dulu ya sahabat budaya. Oke, dari Hamdan ATT, mantan pacar, sahabat budaya. Dan berikutnya torang hadirkan nantinya ada Mansur S dengan Sejengkal Tanahnya. Baik, kita akan kembali sesaat lagi sahabat budaya, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
2: Torang Badandut.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Balik lagi di torang badangdut, dangdut torang punya, sahabat budaya. Sore hari ini masih bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore, sahabat budaya. Dan tadi Toraso hadirkan lagu requestan dari Bang Andi di Batam ya, dan juga Nona Vika di Manado, sahabat budaya. Dan Tor masih terima yang mau bergabung, silakan deringkan lagi teleponnya, sahabat budaya, di 3126518 ya, 0821952666 di WhatsApp 0853985339513951. Toran terima, sahabat budaya. Oh, sudah tidak berdering ya. Oke, kembali berdering Toran terima, sahabat budaya. Halo, Toran badandut.
2: Torang punya, Bang.
1: Dandut Toran punya, Bang Edo di Palangkaraya. Kenapa?
2: Bang Taslim ya.
1: Iya, siap. Bang Edo, kabarnya bagaimana, Bang Edo?
2: Alhamdulillah, untuk sekarang agak mulai kabut, Bang.
1: Lagi apa?
2: Lagi kabut, hutan-hutan yang terbakar itu.
1: Oh, kebakaran hutan ya?
2: Iya, jadi matahari itu nggak tapi kelihatan, Bang.
1: Oke, berarti dampaknya sampai ke Palangkaraya ya? Kebakarannya di mana, Bang Edo?
2: Oh, ini seputaran di Kalimantan sini aja, di Kalimantan
1: Tengah,
2: hutan-hutan itu. Oke. Okay. Jadi, kalau sedikit, Bang, nggak, tapi terang lah, nggak cerah-cerah biasa.
1: Tapi saat ini sudah dipadamkan apinya atau masih terjadi kebakaran, Bang Edo?
2: Sebagian ada aja, helikopter menyiramnya, Bang, sekarang itu. Tapi kelihatan masih agak gelap-gelap aja, Bang.
1: Oke, baik. Semoga cepat pulih ya.
2: Yang mudah-mudahan, Bang.
1: Tapi belum pernah turun hujan di sana ya? Sudah berapa bulan?
2: Kalau ini rasanya belum ada, Bang, untuk wilayah saya ya, di sekitaran kota Palangkaraya, di pinggiran aja, di Penarung saya enggak tinggalnya, Bang.
1: Oke, berarti belum turun hujan sama sekali ya, Bang Edo ya?
2: Kalau untuk wilayah saya ya, di Penarung, di pinggiran kota Palangkarayanya.
1: Kalau di tempat lain sudah turun hujan ya?
2: Enggak tahu, Bang,
1: ada
2: informasinya, Bang.
1: Oke, berarti belum update ya informasinya. Oke, siap. Yang penting Bang Edo sehat-sehat, alhamdulillah ya. Mau lagu apa, Bang Edo?
2: Sama juga, Bang Basina. Kalau nanti bisa ketemu terus kita
1: Siap. Kenapa?
2: Dikasih lagu ya.
1: Lagunya lagu apa, Bang Edo?
2: Orang gak punya bapak, gak punya ibu, Bang.
1: Kenapa?
2: Orang gak punya papa dan gak punya ibu.
1: Kurang jelas, Bang Edo, diulang.
2: Lagunya itu orang gak punya bapak dengan ibu gak punya gitu ya, Bang.
1: Oke, penyanyinya siapa nih? Orang gak
2: lagunya
1: punya.
2: Lagunya Yatim Piatu, Bang.
1: Oh, lagunya Yatim Piatu.
2: Yatim Piatu, Bang.
1: Penyanyinya siapa nih? Romai Rama.
2: Romai Rama terserah aja, Bang.
1: Oke, siap.
2: Filmnya buat pendengar Pro 4 Ternate semuanya ya, sehat selalu semuanya, banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Sehat semuanya dengan RRI Pro Ternate semuanya juga, Bang ya.
1: Siap.
2: Ya, buat Abang terutama yang sehat yang bayar, Bang.
1: Oke, baik. Itu saja, Bang Edo.
2: Jadi kan kita bisa ngomong-ngomong. Ini untung langsung masuk, Bang, tadi, Bang. Nggak ada yang nelfon, Bang, sepi ya, Bang.
1: Belum bergabung tadi, udah beberapa orang yang bergabung ya.
2: Aja salamnya buat yang duluan tadi masuk, Bang ya, dari Palangkaraya ini, dari Bang Edo Permana, Bang ya. Ya, makasih, Bang.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang.
1: Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bang Edo di Palangkaraya, sahabat budaya. Torang terima lagi yang bergabung. Halo, Torang badandut.
3: Halo, balik Torang punya.
1: Dandut Torang punya dari Tidore, Pulau Seberang. Oke. Sehat. Halo. Ko Ipin.
3: Kok tahu sih?
1: Ya tahu, suara aja. Kalau Ko Ipin tahu suaranya. Sehat ya Ko Ipin ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini marah dengan kopi apa? Kopi jahe dulu.
1: Kopi, oh, kopi penjara jahe. Gula lewat dulu, ya. Penjara gula lewat dulu ya, kopi lewat jahe. Oke sih ya. Kalau lebih boleh bagi-bagi Ko Ipin.
3: Oh, betul kan. Ya, insyaallah kan. Buka Bluetooth situ ya.
1: Nanti kirim lewat WA saja.
3: Oh ya, kira lewat Bluetooth.
1: Oh, lewat Bluetooth ya. Baik, Ko Ipin. Mau dengar lagu apa, Ko Ipin?
3: Lagu biar panas, kamu minta lagu Memori Daun Pisang dulu, biar tong joget pelan-pelan tuh.
1: Oh, Memori Daun Pisang.
3: Iya.
1: Yang berapa giga, Ko Ipin?
3: Ya.
1: Yang berapa giga Memori Daun Pisang?
3: Ya, terserah lah.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu, Ko Ipin.
3: Oke deh, pertama buat Arik Taslim, paling baik hati, tidak sombong, paling ganteng, sehat selalu, panjang umur,
1: rezeki,
3: enteng jodoh.
1: Amin.
3: Insyaallah buat semua tetangga sini, Ko Ayu Buce, Ko Din, Ko Ama, Bung Atus, Bung Tahir, Bung Otis, Andi Batam, Andi Alfares, Mama Indah, Bu Indah. Mama Indah sudah buka belum?
1: Belum, Mama Indah lagi nonton Kerak Jalan ke apa? Dia pistol.
3: Oh, dia kan panitia. Panitia PKK itu. Oke, dia buat Bu Natalia, Bunda Elstrita, Bunda Els, buat Bu Farida, siapa lagi yang sudah tadi, yang belum kenal, salam kenal. Cuaca panas atau dingin?
1: Panas sekali.
3: Oh iya, berarti sehat deh, di luar utara. Oke deh, buat tetangga sini ya, yang lagi santai-santai, yang kumpul bareng, sehat selalu, selamat minum teh sore. Oke, adik, langsung spesial buat semua pendengar, tuh mau joget dulu.
1: Siap. Oke.
3: Tadi
1: syukur dafu juga untuk Kaipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Dan toran dengarkan dulu lagu dari Roma Irama ya, tim piatu ya, requestan dari Bang Edo di Palangkaraya, sahabat budaya. Dan lagu berikutnya Memori Daun Pisang dari Iwan featuring Amelina, requestan dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Toran dengarkan bersama sahabat budaya.

0: kita orang punya.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Toram Badandu Dandu Toram Punya sore hari ini, sahabat budaya. Torang juga sohadirkan lagu requestan dari Bung di Palangkaraya ya, Bung Edo, sahabat budaya di Palangkaraya. Kemudian lagunya Bung Ipin ya, requestan Bung Ipin di Tidore Utara. Baik, Torang terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Torang Badandut.
2: Halo, Dandut Torang Punya.
1: Dandut Torang Punya dari Jai.
2: Tidore Utara Punya.
1: Tidore Utara, Puncak Jaya Wijaya. Kok Ai? Sehat, kok Ai sore ini?
2: Sehat, sehat. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Kok Ai mau dengar lagu apa nih?
2: Tanpa Kamu.
1: Tanpa Kamu?
2: Arifin.
1: Oke, dari Imam S. Arifin.
2: Yo.
1: Oke, tanpa perampa, hampa hatiku. Oke, mau salam-salam.
2: Salam hormat buat Bang Taslim, para operator di kantor kontinya selalu.
1: Amin.
2: Terus ada Ipin, ada Buce, ada Bang Abdul, ada Bung Din juga. Oke, di Tidore, ada Mafia, Bung Tahir, Bung Atu juga. Oh, Mainda, ada Ibu Ida juga, harapan sehat, ada Pak Yasin juga dari Mama Ufa. Oh, Mama Ida juga dari Mama Haji, harapan sehat, ada Bung Otis, Aka Cimini juga, Cimina. Oh, harapan sehat selalu. Terus ada Pak Leo, ada Pak Junaidi, Dika juga, ada Bunda El, Bunda oh, Natalia juga, ada Pak Mama Sari, Ibu Farida, harapan sehat selalu. Ada Bang Bang Nasrun juga, ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Andi BTN, Andi BTM dan Andi Jambi, harapan sehat semuanya. Oke, terima kasih Bang Taslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Di belakangnya Ko Ai, Torang terima lagi. Halo, Torang Badandut.
3: Halo, Dandut Torang Punya.
1: Dandut Torang Punya Purnama Sari di Banjarmasin.
3: Iya.
1: Oke, siap. Sehat ya?
3: Sehat.
1: Gimana cuaca di sana, Sari?
3: Alhamdulillah. Panas banget.
1: Panas ya. Sari di Kalimantan juga ya?
3: Iya, Banjarmasin.
1: Banjarmasin ya kan? Terjadi kebakaran hutan juga di sana tidak?
3: Enggak ada. Cuma banyak kebakaran-kebakaran kayak pasar gitu.
1: Oke. Tadi kan Bang Edo juga bilang di Palangkaraya terjadi kebakaran. Iya, jadi dampaknya
3: sering terjadi kebakaran.
1: Dampaknya sementara lagi kabut ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Sari mau request lagu apa?
3: Mau request lagu Dunia Milik Kita Dunia Milik Berdua dari Muksin Alatas.
1: Dunia Milik Berdua. Emang milik kita
3: berdua aja, berdua
1: aja. Dunia Milik Berdua, Muksin Alatas. Oke, salam-salam dulu, silakan Sari.
3: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat yang baru turun tadi, buatnya Bang Din juga, buat semuanya aja, buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Oke, Torang terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Torang Badandut. Halo, sudah terhubung Torang Badandut dengan siapa di mana?
4: Orang Badandut, Badandut Torang Punya. Selamat sore, assalamualaikum. Salam Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Abang Atus di Sako yang lagi meliput kegiatan gerak jalan Bung Taslim.
1: Oke, Abang Atus di Sahu Kota ya. Gimana Abang Atus? Abang Atus, suasana di Sahu Kota?
4: Kegiatan gerak jalan pocot-pocot dari pagi tingkat SD SMP.
1: Oke, yang saat ini lagi berlangsung?
4: Sudah berlangsung. Startnya dari desa Kemomen, finishnya di Kecamatan Sahu Timur, desa Akilamo, di Kampung 3, jalur Akilamo menuju Susupu, menuju jalur Ibu, tepatnya di jembatan Akilamo, jembatan Kesayangan Jakarta Jauh Timur. Nah, dua jembatan itu tuh, Bang Kaslu.
1: Oke, siap, luar biasa. Berarti
4: ke ibu kan harus lewat Desa Aslamot.
1: Iya, betul.
4: Nih, dari sini Bupati Halmahera Barat ada berkunjung ke Jauh Timur yang tidak tahu ke desa mana ini.
1: Oke, siap. Sementara lagi sidak barangkali ya.
4: Iya, Pak. Jauh Timur itu setiap tahun itu kegiatan terus, saling mendukung lah.
1: Oke, baik. Berarti suasana di sana sangat ramai ya. Kenapa? Sudah banyak yang bergabung. Baik, karena durasi ya.
4: Lagu ini apa sih tidak?
1: Lagu ikutan saja, Abang Atus. Sudah tidak bisa request lagi. Kenapa?
4: Kuai
1: semasuk.
4: Masuk.
1: Oke. Mas, salam dulu.
4: Selamat menjalankan tugasnya di bulan Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Selaku warga negara yang baik, kita harus mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama habis bulan Agustus.
1: Siap.
4: Salam buat semua juga.
1: Oke, baik.
4: Mungkin di tiap-tiap apa desa ada kegiatan ini. Dan lagu ikutan juga buat semua-semua sudah yang ada.
1: Oke, siap.
4: Oke, Buntasin, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bung Abang ya, bukan Bung ya, Abang Atus, yang sementara lagi di Sahu Kota. Dan di sana saat ini lagi berlangsungnya kegiatan Krek Calan Poco-Poco ya, dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 dan merdeka ya untuk tahun ini. Semoga kita merdeka dari segala hal, sahabat budaya, dan lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi untuk Indonesia kita. Dan tentunya harapan besar untuk Maluku Utara kedepannya lebih jaya gitu, sahabat budaya, dan masyarakatnya juga bisa menikmati fasilitas berupa pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang layak, kemudian jalan yang sudah terhubung di seluruh Maluku Utara, dan jembatan juga sudah tersedia di pelosok seantero Maluku Utara ya. Harapan besar dari kami masyarakat Maluku Utara. Baik, sahabat budaya, torang hadirkan lagu Tanpa Kamu ya, dari Imam S. Arifin. Kemudian berikutnya ada Dunia Milik Kita Berdua, kata Sari ya, di Banjarmasin. Baik ya, ini dari Muksin Alata, sahabat budaya. Semoga bisa terhibur sore hari ini dan tetap bersama kami di Toram Badandut, Dandut Toram Punya.
0: Toram Badandut.
5: Yang inilah suara hatiku.

0: Iya, sahabat budaya tanpa kamu dari Mam S. Arifin ya, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Dan lagu terakhir kita sahabat budaya ada Dunia Milik Kita Berdua, requestan dari Sari di Banjarmasin ya sahabat budaya. Dan syukur dafu semuanya yang bergabung sore hari ini, semoga sehat selalu, diberikan kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya hari ini sahabat budaya. Dan yang sudah mendengarkan siaran perempat Ternate juga syukur dofu ya sahabat budaya, semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai sahabat budaya di rumah ya. Baik, saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Torang Badandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Tapi ya subaco.
1: Torang Badandut, dangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Tadi ada yang pertama bergabung, ada Ko Ama, ada Pak Yasim. Kemudian di sesi kedua ada Bung Din, Nona Vika, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bung Leman, Ibu Esther Lita, ada Bung Andi dan juga Bung Otis yang juga sudah bergabung ya di sore hari ini ya. Terima kasih semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan sore hari ini bisa menghibur Anda semuanya ya pendengar. Masih ada satu lagi yang belum kami putarkan, lagu terakhir di 100% Indonesia sore hari ini pendengar, sedari Kotak Dengan Beraksi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Maluku Utara edisi 12 Agustus 2026. Yang pertama ada komoditas beras dengan harga Rp17.650. Kemudian daging ayam, pendengar, di harga Rp44.250. Daging sapi di harga Rp150.000, kemudian ada telur ayam di harga Rp41.550. Bawang merah ini di harga Rp62.500. Pendengar, kami beralih ke bawang putih di harga Rp62.500. Kemudian cabai merah di harga Rp43.750. Cabai rawit di harga Rp70.000. Kemudian minyak goreng di harga Rp24.000. Dan yang terakhir ada komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk informasi harga pangan hari ini ya, edisi 12 Agustus di wilayah Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tara ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Peninggal tanggal 17 Agustus ini semakin dekat ya peninggal, dan biasanya nih menjelang 17 Agustus banyak yang menyelenggarakan lomba-lomba ya untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya itu juga identik dengan perayaan HUT RI ya, peninggal dengan berbagai perlombaan yang tentunya ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Di balik kemeriahan tersebut, pendengar, setiap perlombaan ini ternyata memiliki makna loh yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan apakah itu pendengar salah satu perlombaan yang paling populer ini adalah makan kerupuk ya. Mungkin ini adalah hal yang sederhana begitu ya, lomba makan kerupuk ini. Tapi lomba ini menggambarkan sulitnya memperoleh bahan pangan pada masa penjajahan, sekaligus mengajarkan sikap pantang menyerah dan juga rasa bersyukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Yang selanjutnya ada perlombaan bakiak, juga menjadi simbol penting dalam perayaan kemerdekaan. Untuk mencapai garis finish, seluruh peserta harus melangkah serempak sehingga mencerminkan nilai gotong royong, kekompakan, dan juga kerjasama dalam meraih tujuan bersama. Sementara itu, pendengar, balap karung mengingatkan masyarakat pada kondisi kehidupan rakyat Indonesia saat masa penjajahan, ketika karung goni dimanfaatkan sebagai pengganti pakaian karena keterbatasan bahan. Lomba ini juga menjadi simbol perjuangan menghadapi berbagai keterbatasan sekaligus semangat untuk terus bangkit dalam menghadapi tantangan. Selain itu ada juga lomba panjat pinang. Ini juga memiliki filosofi yang kuat, pendengar, karena mengajarkan pentingnya strategi, kerjasama, dan juga pengorbanan antar anggota tim untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan tarik tambang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik ya, tetapi juga membutuhkan solidaritas, kekompakan, dan persatuan agar dapat meraih kemenangan. Melalui berbagai perlombaan tersebut, pendengar, masyarakat tidak hanya diajak untuk bergembira tentunya, tetapi juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap lomba, perayaan 17 Agustus diharapkan menjadi semakin memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu dia ya pendengar, ternyata tidak hanya sekedar perlombaan biasa ya, di balik itu ada makna yang terkandung dan filosofinya begitu. Apakah di tempat Anda pendengar sudah mulai ramai perlombaan-perlombaan begitu ya? Ini biasanya yang paling banyak ikut tuh anak-anak ya, paling suka gitu, karena juga semangat tetap mendapatkan hadiah gitu ya pendengar. Baiklah, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan, mendengar, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang sudah bikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semangat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak berhenti setelah Soekarno membacakan di Pengangasan Timur ya. Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Saat itu penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan komunikasi dan juga pengawasan Jepang. Radio kemudian menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan. Siaran tersebut membantu membawa berita proklamasi melampaui lokasi pembacanya di Jakarta. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar Yusuf Ronadipuro membacakan proklamasi melalui Hoso Kyoku. Siaran tersebut menggunakan pemancar gelombang pendek di Bandung. Hoso Kyoku merupakan jawatan radio milik pemerintah pendudukan Jepang. Melalui siaran tersebut, kabar kemerdekaan dapat mulai didengar masyarakat di berbagai wilayah. Penyebaran kabar kemerdekaan melalui radio kemudian berkembang setelah berdirinya Republik Indonesia. Radio menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat. Kemudian pendengar, pada tanggal 23 Agustus, ini pemancar Voice of Free Indonesia selesai dibangun. Pemancar tersebut menjadi bagian penting dari upaya menyampaikan informasi Indonesia kepada pendengar luar negeri. Pendengar, siaran radio pada masa awal kemerdekaan tidak hanya menyampaikan berita, radio juga membawa pesan perjuangan Indonesia kepada masyarakat internasional. Peran tersebut membuat radio menjadi bagian penting dalam upaya memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Siaran luar negeri kemudian berkembang menjadi Voice of Indonesia milik RRI. Ada fakta menarik pendengar mengenai suara Soekarno yang sering terdengar saat peringatan proklamasi. Rekaman suara tersebut ternyata bukan rekaman asli pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Rekaman yang dikenal masyarakat itu dibuat beberapa tahun kemudian atas inisiatif dari Yusuf Ronadipuro. Soekarno merekam kembali pembacaan proklamasi di studio RRI. Dari siaran pertama hingga rekaman yang diwariskan, pendengar, radio memiliki tempat dalam sejarah proklamasi Indonesia. Teknologi radio membantu membawa kabar kemerdekaan melewati batas wilayah dan generasi. Demikian pendengar informasi terakhir kita di Ternate sore hari ini mengenai radio dan juga kabar proklamasi yang menembus batas Indonesia. Pendengar, saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore hari ini. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Mbak Dini. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore ini. Jangan lupa untuk dengarkan nanti Warta Berita Sore pendengar pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga nantikan Ternate Malam Lanjutan bersama dengan Bung Iqbal. Selamat sore pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, satu pemuda berusia 18 tahun akhirnya diringkus tim Resmo Polres Ternate atas dugaan pencurian elektronik di rumah warga. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba RRI di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara satu pemuda berusia 18 tahun akhirnya diringkus tim Resmo Polres Ternate atas dugaan pencurian elektronik di rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Satu terduga pelaku pencurian handphone dan laptop yang beraksi dalam wilayah hukum Polres Ternate akhirnya diringkus tim Reserse Mobile atau Resmob, Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZ alias Jidan, 18 tahun, diringkus pada salah satu konter yang berlokasi di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, saat menjual handphone yang digasak di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah. Penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 8 Agustus 2026. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI membenarkan adanya informasi tersebut.
2: Tim Polres Ternate berhasil mengungkap satu TSK kasus dugaan pencurian handphone dan laptop di rumah warga di Kelurahan Salahuddin. Saat ini terduga pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mako Polres untuk dilakukan penyelidikan sehingga mengetahui ada atau tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.
1: Juru bicara Polres Ternate juga menyatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit handphone merek iPhone 12 warna biru dan satu unit laptop Toshiba warna hitam di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Bas Yuni Tahir, menyatakan sekitar 252 hektar. Maksud kami, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Bas Yuni Tahir menyatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Bas Yuni, pemberian akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
3: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial. Dan saat ini kami di Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan Sosial lewat Seksi Wilayah Ternate telah mendorong juga unit-unit pengembangan pemberdayaan lewat penerapan
4: menurutnya terdapat sejumlah komunitas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya Alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat plot sekolah lapang di Togafo Kota Ternate.
3: Kami di Dinas Kehutanan khusus untuk Togafo. Mungkin beberapa waktu ke depan di Togafo juga kami coba membuat plot untuk sekolah lapang. Nah, nanti di sekolah lapang itu sistemnya nanti ada sistem pengajaran yang berbasis lapangan. Jadi ada praktek, ada pembelajaran di situ. Sehingga kami berharap bahwa memang sekolah lapang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi kelompok-kelompok di khususnya di Desa Togafo.
4: Bas Yuni berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, warga Kelurahan Gurabunga, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Berkurangnya debit sejumlah sumber air membuat warga kini hanya mengandalkan mata air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penggunaannya masih terbatas karena debit air yang tidak besar. Lurah Gurabunga, Samsul Arifin, mengatakan warga saat ini mengandalkan sumber air dari mata air goa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut dia, meski debit air terbatas, sumber tersebut masih dapat digunakan warga untuk kebutuhan, konsumsi, dan mandi. Kondisi kemarau tidak hanya berdampak pada kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian di Gurabunga. Selain sebagian petani bahkan belum dapat menanam karena lahan mengalami kekeringan. Samsul mengatakan dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Perumda Ake Mayora telah menyalurkan bantuan air kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Bantuan air tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu petani yang kebunnya dapat dijangkau kendaraan. Ia berharap kondisi kemarau tidak berlangsung lebih lama, sehingga ketersediaan air bagi warga maupun petani dapat kembali normal. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Ternate menyiapkan berbagai pembagian coklat dan bendera merah putih dalam menyambut HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
1: Kepolisian Resor Ternate melalui Satuan Lalu Lintas mulai menyiapkan kegiatan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan pembagian bendera merah putih dan cemilan coklat secara gratis kepada sejumlah pengendara yang melintasi di lokasi atau titik-titik tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap di konfirmasi RRI.
5: Pokoknya program menjelang 17 Agustus Lantas Polres itu, nah sudah lihat nih ada rumbai-rumbai bendera. Terus nanti kita rencanakan turun ke jalan buat pasang bendera di kendaraan roda 2, roda 4. Mungkin seperti simpatik ya, mengingatkan keselamatan berlalu lintas tetap. Mungkin nanti ada bagi-bagi coklat juga untuk menjelang 17-an. Mungkin kita biar lebih beratur, mungkin di lampu merah, traffic light, Grand Maja, Bank BI, sama mungkin nanti di Kota Baru.
1: Kasat Lantas juga mengakui kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri, khususnya Satlantas dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat untuk

0: tentang kesadaran akan tertib berlalu lintas guna menekan angka fatalitas korban di jalan raya. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Aryandi Upara serta desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: RRI Digital.
1: 95.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi. RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan di...

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Cah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dobu-dobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

95,1 FM Rombat Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, saat ini Ngoni ditemani Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Ariandi Upara. Batamang Sahabat Budaya di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajo untuk Ngoni Sahabat Budaya yang selalu setia badengar Pro-Am Paternate, baik dorang badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Torang harap semoga Moni PK dan sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Baik sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak maupun informasi-informasi menarik torang hadirkan untuk Moni. Jadi pastikan tetap bersama Pro-Am Paternate, Suara Budaya Kiraha.

Baladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.49. Torang informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: hanya mencatat penumpang, sementara barang bawaan maupun barang kiriman belum tercatat secara rinci, termasuk beratnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran karena setiap speedboat memiliki batas kapasitas angkut.
1: Ya, Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya untuk umat muslimin, umat muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah salat Isya, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Atoh Ramalan, juga rekan tim TMB selaku operator studio Aryani Upara. Tentunya Batamang sahabat budaya di Kiraha malam sampai nanti pada pukul 24. Deretan lagu-lagu enak masih dihadirkan, juga informasi-informasi tentunya terang hadirkan ya sahabat budaya. Muni bisa bergabung yang mau share informasi maupun cerita malam ini, boleh sahabat budaya. Turang aktifkan di line telepon 3126518 maupun di 082195266695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, semangat memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuha melalui aksi nyata. Pada Rabu 12 Agustus 2026, jajaran Lapas Labuha menggelar kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Tentunya bantuan sosial disalurkan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan yang sedang berkunjung. Masyarakat di sekitar lingkungan lapas, para purna bakti, serta penghuni panti asuhan di wilayah Bacan. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Senyum dan sambutan hangat dari para penerima bantuan menjadi bagian dari momen berbagi yang sekaligus mempererat silaturahmi antara jajaran Lapas Labuha, keluarga, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 3 Labuha, Bapak Jumadi, mengatakan momentum kemerdekaan seharusnya tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan aksi yang memberikan manfaat bagi sesama. Menurut beliau, kegiatan sosial menjadi salah satu upaya membangun hubungan harmonis antara lapas dan masyarakat. Nilai gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan diharapkan terus tumbuh, serta menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.go.id.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo Temo.

Sahabat Budaya, perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara tidak hanya diwarnai seremoni ya. Ratusan pelajar dan generasi muda menghidupkan semangat kemerdekaan melalui seni dan kebudayaan dalam pentas satu panggung 1000 talenta di Sofifi pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Panggung terbuka itu menjadi ruang bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah. Beragam pertunjukan ditampilkan mulai dari baca dan musikalisasi puisi, monolog, orasi kebangsaan, menyanyi solo, tarian tradisional, musik etnik, mendongeng, teater hingga stand-up komedi. Pentas tersebut merupakan hasil kolaborasi panitia Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI Maluku Utara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Antusiasme pelajar terlihat dan keterlibatan sekolah dari berbagai wilayah Maluku Utara. Hampir seluruh sekolah mengirimkan peserta ya untuk tampil di panggung tersebut. Kehadiran para pelajar tidak sekedar menjadi bagian dari pertunjukan Sapa Budaya. Panggung itu juga menjadi ruang perjumpaan generasi muda ya untuk membangun kepercayaan diri, mengembangkan kreativitas, serta mengenal dan mengekspresikan kebudayaan daerah. Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarpin Sehe mengapresiasi keterlibatan para pelajar dan seluruh pihak yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Menurut beliau, mengisi kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal. Seni dan kreativitas juga menjadi medium ya bagi generasi muda untuk menunjukkan kecintaan terhadap daerah dan bangsa tentunya. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:48, sahabat. Deretan lagu-lagu enak malam ini masih terus menghiasi ngoni peruang dengar. Informasi-informasi juga saya masih hadirkan ya. Tentunya Sahabat Budaya, saya mengundang ngoni yang mau bergabung juga boleh. Saya mengundang Sahabat Budaya untuk gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853985339951.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat budaya, kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate kini resmi menjadi kawasan siap kris. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan kawasan wisata unggulan di Kota Ternate ini pada Rabu 12 Agustus 2026. Peluncuran kawasan siap kris ini merupakan bagian dari upaya mendorong destinasi wisata yang lebih modern dan memberikan kemudahan transaksi digital bagi wisatawan. Peluncuran kawasan siap kris Sulamadaha dirangkaikan dengan pengumuman kris jelajah kuliner Indonesia Kiraha 2026. Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan peluncuran tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat Sulamadaha sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi kebanggaan Kota Ternate dan Maluku Utara. Menurutnya, penerapan kris di kawasan wisata akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Turang beralih ke kabar selanjutnya. SMA Negeri 4 Kepulauan Sula menjadi tuan rumah sekaligus panitia penyelenggara perkemahan hari ulang tahun HUT Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Perkemahan tersebut diikuti sejumlah satuan pendidikan tingkat SMP, SMA, dan SMK termasuk SMA N12 Kepulauan Sula. Kepala SMA N4 Kepulauan Sula sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Mabigus Pangkalan SMA Negeri 4 Kepulauan Sula, Rajak Sapsuha, menyampaikan kegiatan HUT Pramuka ke-65 dilanjutkan dengan perkemahan selama 3 hari. Ia menegaskan SMA Negeri 4 Kepulauan Sula berkomitmen mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Sebagai kepala sekolah dan mabigus, Rajak mendorong para wisata, maksud kami, para siswa untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan kepramukaan tersebut. Ia menambahkan gerakan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki kompetensi sebagai penerus bangsa. Kabar terakhir. Kementerian Pariwisata Kemenpar menginisiasi program dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia BI melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah DEKS untuk memperkuat daya saing dan tata kelola desa wisata agar semakin berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas. Upaya tersebut diwujudkan melalui Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim yang diselenggarakan di Bandung pada 5 hingga 7 Agustus 2026 lalu. Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kemenpar, Mas Ruroh, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, desa wisata memiliki posisi strategis dalam pembangunan pariwisata berkualitas karena menjadi ruang bagi wisatawan untuk berinteraksi secara langsung dengan kekayaan budaya, alam, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal. Demikian kabar Kiraha pukul 21, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai turang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea Subajau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Suara Budaya Kieraha.

0: PPK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Rompat, suara budaya Kirahab.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyimpan

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Ya, sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan ya. Kali ini saya Batambang Sahabat Budaya dalam program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Selamat malam Sobat Jo, saya menyapa kembali sahabat budaya yang selalu setia mendengar Pro 4 Ternate. Terima kasih, syukur dofu-dofu, semoga ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu terhibur bersama Pro 4 Ternate. Sahabat yang mau bergabung request lagu bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp ya. Silakan sahabat budaya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsAppnya di 0853985339951.
1: Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 FM.
0: Baik sahabat budaya di lain telepon, so ada yang gabung saya menyapa. Halo Sagu Pro 4.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Iya, selamat malam juga Bang Andi di Jambi.
2: Iya, lagu apa nih?
0: Oke, Bang Andi, request lagu apa nih Bang?
2: Saya mau request Indonesia ku Bang, Merah Dadaku Indonesia, itu Bang.
0: Coba nyanyi dulu Bang. Iya. Coba nyanyi dulu.
2: Indonesia.

0: Mantap.
1: Merdeka.
0: Merdeka Bang Andi, kebiar-kebiar dari Gombloh ya. Benar-benar. Oke, lanjut. Iya, lanjut salam. Silakan, Bang.
1: Dika udah gabung, Bang? Belum.
0: Dika belum gabung. Ini Dika WhatsApp nih. Nah, ini kayaknya mau gabung nih dia.
1: Ada WhatsApp ya, Bang?
0: Iya. Lagi menyapa nih. Iya, oke, silakan lanjut salam dulu, Bang Andi.
1: Iya, salam pertama buat Dika, Caliabu, salam sehat, salam sayang. Kalau lagi monitor, sahabat monitor sayang. Semoga Dika berbicara di sana bersama keluarga besar. Ibu kesehatan, dipandangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus buat Ko Ai, Ko Buce, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esther di Monado, salam sehat, salam bahagia buat Makato, sehat selalu, panjang umur, rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, makasih Bang Andi.
1: Iya.
0: Itu aja Bang Andi, makasih ya sudah bergabung.
1: Ya.
0: Oke, sudah cukup ya, makasih Bang Andi. Atau masih lanjut salam-salamnya?
1: Tidak, begitu saja Bang Ato.
0: Baik, kalau begitu, makasih. Ya, waalaikumsalam. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Sagu Perempat.
2: Halo, Sagu Perempat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya, Purnama Sari ya. Sehat, Purnama Sari?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Request lagu apa nih, Purnama Sari?
2: Purnama, mau request lagunya Halili. Halili.
0: Halili. Yang nyanyi siapa, Purnama Sari?
2: Sembarang aja deh, yang muncul di situ siapa ya?
0: Sebentar, lagu Mandar ya?
2: Iya, lagu Mandar, judulnya Halili.
0: Iya, benar-benar. Halili. Oke. Di sini, sebentar. Sambil salam saya cari lagunya ya.
2: Ya, sekarang salamnya ada Mama India, ada Bindin, Kuali Kebice, Mas Andri Faris, ada Abang Andi di Batam sana, semoga sehat. Terus ada Bunda Esther Lita, terus Bunda Natalia, Bunda Er, Ibu Paride, Nino Fika, Pak Denedi, ya, Pak Udi. Ada siapa lagi ya, Pak Benijo, ada semuanya, ada bintang patara sekali. Ada enggak lagunya?
0: Salili U.
2: Iya, Salili.
0: Oke, ada lagunya. Nanti ya, dihadirkan.
2: Iya, kakak itu. Sama kasih selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Sahabat budaya, itu dia Purnama Sari.

0: bergabung dengan request lagu Sally Liu ya, lagu Mandar. So disiapkan sebelumnya permintaan atau requestan lagu dari Bang Andi kebiar-kebiar ya. Tunggu saja bakal dieksekusi lagunya. Sekarang saya terima lagi satu penelpon sebelum nanti turang badenger lagu sahabat budaya. Halo, Sagu Perempat.
1: Sagu, sampai dengan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
1: Iya.
0: Oke. Bang, request lagu apa nih?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, baik. Judul lagunya sama penyanyi, Bang?
1: Pada-pada ki Mapoji.
0: Pada-pada ki apa? Mapoji.
1: Pada-pada ki Mapoji.
0: Hah, yang nyanyi siapa?
1: Fajar Hijaz.
0: Fajar Hijaz dan Baby Putri. Benar, baik. Ada lagunya, Bang. Silakan lanjut salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam menyukai itu nah kalau pada-pada ki Mapoji. Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, antara lainnya ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale, Kuai di Puncak Jaya Tidore, ada Pak Junedi di Ambon, Purnama Sari di Santai Bahari, Loli Mandar, Sulawesi Barat, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Berikutnya ada Ustazah Ida, ada Pak Widi di Tokyo, Jepang, Mahasiswa di Halmahera Barat, Ratem, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.
4: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Pro 4 Sahabat Budaya. Buat yang mau gabung boleh ya, saya kembali aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsAppnya di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu Pro 4.
5: Dengan Ita kok ada.
4: Halo Ibu Ita di Santiong. Ibu Ita mau request lagu apa?
5: Asmara.
4: Ah, Asmara.
5: Dari Novia Kolopaki.
4: Sebentar saya cari Asmara. Yang nyanyi siapa?
5: Apa sudah kok aku ganti?
4: Ganti lagu apa Ibu Ita?
5: Anggur Merah 2.
4: Anggur Merah 2 dari Lula Drakel.
5: Iya.
4: Oke, salam-salam. Silakan buat siapa nih, Bu Ita?
5: Iya, salam buat Pak Astro, sehat-sehat selalu.
4: Makasih.
5: Salam buat semua pendengar Pro 4, semoga sehat selalu. Makasih.
4: Iya, makasih kembali Ibu Ita di Santiong. Baik, sahabat budaya, saya ke telepon selanjutnya. Halo, Sagu Pro 4. Oke, baik. Ko Buce di lain WhatsApp, so bergabung saya menyapa. Ya. Oke. Halo Sagu. Ya, sebentar saya tahan. Ya, halo Sagu Pro 4. Untuk GSM sudah tersambung. Halo.
6: Halo, halo, halo.
4: Oke. Dengan siapa di mana? Oh iya, oh Mas Andi. Oke, Mas Andi di Batam.
6: Iya, apa kabar Bung Ato?
4: Kabar baik.
6: Oh iya. Yeah.
4: Kabar balik sehat ya, Bas?
6: Alhamdulillah sehat selalu, Bung Ato.
4: Yeah.
6: Cuma agak-agaknya kecapean aja nih.
4: Iya, biasalah. Sibuk, Mas, ya?
6: Iya.
4: Yeah. Oke. Okay.
6: Agustus ini, Agustus. Padat.
4: Siap, Mas. Silakan. Yeah. Lagu apa nih yang mau diputar, Mas?
6: Wah, tadi lagu Sali ini sudah diputar. Lagu apa nih? Bingung jadi. Anu aja, angin memiri aja, angin memiri.
4: Angin memiri.
6: Ya.
4: Oke, angin.
6: Penyanyinya terserah, banyak penyanyinya tuh, lagu angin memiri itu banyak.
4: Iya ya, oke.
6: Ada.
4: Sebentar saya
6: kalau
4: cari.
6: Kalau lagu Indonesia aja kalau bisa.
4: Lagu Indonesia.
6: Kalau. Kalau tak ada lagu Indonesia aja.
4: Boleh Mas Andi ya. Angin. Jadi gimana nih? Angin memiri apa lagu Indonesia?
6: Enggak, angin memiri ya.
4: Angin memiri ku pasang P7 itu.
6: Kalau ada angin memiri, kalau tidak ada ganti lagu Indonesia aja.
4: Lagu angin memiri ada Mas?
6: Oh ada. Siapa penyanyinya Bung Anto?
4: Di sini sebentar.
6: Ini adalah laki-laki ada perempuan tuh. Banyak yang bawakan lagu itu di bulan DA Dangdut Akademi atau apa itu.
7: Itu lagu Sulawesi Selatan mas ya?
6: Iya, Sulawesi Selatan ya. Soalnya mau request lagu Sulawesi Barat sudah di
7: Sali udah tadi.
6: Purnama tadi.
7: Jadi gimana yang nyanyi siapa ya ini?
6: Terserah, mau laki-laki perempuan terserah aja.
7: Oke lah kalau begitu. Silahkan lanjut ya. Salam-salam ya. Mas buat siapa nih?
6: Iya, salam pertama buat Bung Ato. Hmm. Bersama operatornya semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Terus ada salah apa? Ada purnama tadi saudara. Mantap sekali lagu Salili itu menceritakan tentang kerinduan tuh Bung Ato. Sangat bagus lagu itu.
7: Oke. Tentang kerinduan.
6: Bersama.
7: Oke.
6: Bersama keluarganya di Sulawesi Barat. Terus ada Mama Indah. Semoga saya juga main dalam keluarga. Ada Bung Din, ada Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Bung Andi, Ko Ipin, terus bunda-bunda yang ada di Manado. Salam sehat semuanya. Ada Bunda Farida, ada Pak Widi, ada Pak Junaidi, ada Bung Otis, ada Bung Otis. Tadi siang saya gabung, saya lupa salam tuh. Dia masuk, dia bilang saya lupa, makanya saya ingat nih, saya salam buat Bung Otis, semoga Bung Otis sehat selalu di sana.
7: Amin.
6: Ada Pak Yasin juga, sama Mak Ulfa. Serta semua-semuanya aja, saya senggol semuanya Bung Ato ya.
7: Baik, Mas Andi.
6: Itu aja Bung Ato, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
7: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya ke WhatsApp ya, ada Kobuce yang so bergabung. Halo, Sagu.
8: Halo Sagu, santai dengan lagu ganteng.
7: Halo juga, Kobuce yang paling ganteng, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, rajin berbagi, rajin sedekah. Amin. Saya kok. Kamu
8: bilang ngon ganteng, ngon balik ganteng. Orang itu tuh ngerasa gini.
7: Iya, Kobuce. Kong sehat ya, Kobuce?
8: Alhamdulillah sehat-sehat sekarang.
7: Iya, Kong request lagu apa ini?
8: Lagu Nona Wasile.
7: Nona Wasile, oke.
8: Oke, salam pertama buat Ko Ato yang ganteng. Semoga sehat selalu dan cepat dapat jodoh.
7: Amin, makasih Kong.
8: Saya dapat undangan lagi terdah.
7: Saya bungkus pasti dapat, Nguni pasti dapat itu.
8: Ngadi Batam baru lewat tadi, salam sehat selalu. Purnama Sari juga, Ibu Indah di Akegali, terus Mama Ibu Ida di Teluk Oscar, semoga sehat selalu. Dan fans empat dimanapun berada dan orang rumah sini semoga sehat selalu dan keluarga Tubersa semoga sehat selalu. Oke Kuato, terima kasih. Assalamualaikum, syukur dulu.
7: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kembali. Syukur dobu-dobu, Kobuce. Baik, sahabat budaya, sebelum saya hadirkan beberapa lagu yang sudah direquest, satu penelpon lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya, Dika Ditalia Bu. Halo, Sagu.
9: Iya, halo. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Santai dengan lagu, Kato.
7: Waalaikumsalam, Dika Ditalia Bu. Sehat, Dika?
9: Iya, alhamdulillah sehat, Kak. Baik. Gimana kabarnya kakak juga yang lagi bertugas?
7: Alhamdulillah, sehat juga Dika. Request lagu apa nih?
9: Iya Dika, request lagu dari Iman Faresa. Judulnya Doa Pada Pemilik Cinta.
7: Halo? Iya, boleh diulangi Dika?
9: Dari Iman Faresa. Faresa kak. Judulnya Doa Pada Pemilik Cinta.
7: Baik, ada lagunya. Salam-salam, silakan buat siapa nih Dika?
9: Iya, salamnya pertama buat Kato yang lagi bertugas bersama operatornya. Salam sehat walafiat, kalau pulang juga hati-hati, semoga aktivitasnya lancar. Terus salam buat dengan di Cakrawirata di Jambi. Salam sehat selalu. Terus Bunda Ustazah juga salam sayang Kak Ayu Maso di Maso di Putra Tengah di Fakfak, Ibu Farida, ya Ibu Farida, Ibu Utri di Marauke, terus Ibu Natalia, Ciguria Mama Eba, Bang Yasim, Bang Leo, Bang Abdul Rahim, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Kakak Dika tunggu ya lagunya.
7: Oke.
9: Okay. Oke, okay, buat kalian bertugas, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Monggo dilanjut, Kak.
7: Ya, terima kasih kembali ya buat Dika di Italia, Bu Sahabat Budaya. Mas siapa nih? Oh ya, Bang Nasrun ya. Bang Nasrun di Palu Sulawesi Tengah ya, bisa gabung lagi. Tadi sudah coba ya untuk gabung lewat WhatsApp, bisa dicoba kembali. Yang berdering mohon bersabar, mohon tahan dulu, bisa bergabung kembali setelah lagu yang saya hadirkan. Berikut ini lagu dari daerah Bugis, Pada Kimapoji dari Fajar Hija featuring Feby Putri. Permintaan atau requestan dari Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terhadap janda terhadap. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Santai Deng Lagu Perempat FM.

Anggur Merah 2 dari Lula Drakel, spesial buat Ibu Ita di Santiong, semoga terhibur. Waktu show menunjukkan pukul 22:57 saat ini, Sabah Budaya. Torang sedi akhir atau penghujung program Sagu Pro 4 untuk edisi siar hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF untuk ngoni yang sobat gabung maupun sobat dengar. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, Subajo.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 maupun aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabda dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ternate, suara budaya Kieraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 95,1 Pro Paternal Teh Suara Budaya Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Kita rompok apa lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Nugrah, tenis sudah ada Bung Adrian juga sahabat di pagi hari ini. Dan untuk Kiaraha pagi sahabat budaya sudah akan menghadirkan beragam informasi ya, berbagai program di hari ini. Dan untuk mengawali Kiaraha pagi sahabat budaya ada hikmah pagi yang dihadirkan sampai di jam 6 ya, sabuda juga jam 6 sampai di jam 8 juga ada Sapa Kiaraha, di jam 8 sampai jam 9, jam 10 Sapa Budaya ada program baca cerita pagi juga. Berita up to date juga akan dihadirkan buat sabuda juga ya di pagi hari ini. Dan menginformasikan juga untuk kumandang azan subuh di kumakan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi sabuda untuk waktu kumandang azan subuh di kumakan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini dari Ismail An-Nuri dengan surat Al-Hasyr.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu.

0: pun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat, zikrullah.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: So, deh, kita ikuti warta-warta pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
2: RRI dengan melibatkan sejumlah UMKM di daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mencatat sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORTAI di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi rencana pelaksanaan RRI Fest 2026 yang terus melibatkan pelaku usaha kecil menengah atau UMKM di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus hingga 6 September 2026. Apresiasi tersebut diungkapkan usai menerima audiensi Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin dan juga Ketua Panitia RRI Fest 2026 serta Ketua Tim Pemberitaan RRI Ternate Syakir Saleh di Kantor Wali Kota Ternate. Tauhid mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang digelar setiap tahunnya karena menurutnya keterlibatan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam mempromosikan produk lokal agar semakin dikenal masyarakat luas. Wali Kota Ternate berharap kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM, karena dengan begitu berbagai produk lokal dapat diperkenalkan secara lebih luas. Sementara itu, Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin mengatakan, RRI Fest setiap tahun menghadirkan rangkaian kegiatan yang berbeda dan juga produktif. Selain melibatkan UMKM, kegiatan tersebut juga menggandeng sejumlah instansi dan mitra RRI. Agus berharap Wali Kota Ternate dapat kembali hadir seperti tahun-tahun sebelumnya, sekaligus juga mengajak instansi mitra untuk terus mendukung berbagai agenda RRI Ternate. Menurutnya, kolaborasi yang telah terbangun perlu terus diperkuat agar RRI bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi mitra dapat menciptakan publikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan produktif di daerah. Selanjutnya, Saudara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mencatat sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubu berikut ini.
3: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basyuni Tahir menyatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basyuni, pemberian akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
3: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial. Dan saat ini kami di Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan Sosial lewat Seksi Wilayah Ternate telah mendorong juga unit-unit pengembangan pemberdayaan lewat penerapan konsep agroforestry khusus untuk pangan.
4: Menurutnya terdapat sejumlah komunitas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya Alfukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat plot sekolah lapang di Togafo, Kota Ternate.
3: Kami di Dinas Kehutanan khusus untuk Togafo. Mungkin beberapa waktu ke depan di Togafo juga kami coba membuat plot untuk sekolah lapang. Nah, nanti di sekolah lapang itu sistemnya nanti adalah sistem pengajaran yang berbasis lapangan. Jadi ada praktek, ada pembelajaran di situ. Sehingga kami berharap bahwa memang sekolah lapang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi kelompok-kelompok di khususnya di desa Togafo.
4: Pas Yuni berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya, saudara. Satu pemuda berusia 18 tahun akhirnya diringkus tim Resmob Polres Ternate atas dugaan pencurian elektronik di rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
5: Satu terduga pelaku pencurian handphone dan laptop yang beraksi dalam wilayah hukum Polres Ternate akhirnya diringkus tim reserse mobile atau Resmob, Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZ alias Jidan, 18 tahun, diringkus pada salah satu konter yang berlokasi di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, saat menjual handphone yang digasak di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah. Penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 8 Agustus 2026. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI membenarkan adanya informasi tersebut.
6: Tim Polres Ternate berhasil mengungkap satu TSK kasus dugaan pencurian handphone dan laptop di rumah warga di Kelurahan Salahuddin. Saat ini terduga pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mako Polres untuk dilakukan penyelidikan sehingga mengetahui ada atau tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.
5: Juru bicara Polres Ternate juga menyatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit handphone merek iPhone 12 warna biru dan satu unit laptop Toshiba warna hitam di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Ternate menyiapkan pembagian coklat dan bendera merah putih dalam menyambut HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
5: Kepolisian Resor Ternate melalui Satuan Lalu Lintas mulai menyiapkan kegiatan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan pembagian bendera merah putih dan cemilan coklat secara gratis kepada sejumlah pengendara yang melintasi di lokasi atau titik-titik tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI.
7: Pokoknya program menjelang 17 Agustus lantas pors itu, nah sudah lihat nih ada rumbai-rumbai bendera, terus nanti kita rencanakan turun ke jalan buat pasang bendera di kendaraan roda 2, roda 4, mungkin seperti simpatik ya, mengingatkan keselamatan berlalu lintas tetap, mungkin nanti bagi-bagi coklat juga untuk menjelang 17-an. Mungkin kita biar lebih beratur, mungkin di lampu merah traffic light, Grand Maja, Bank BI sama mungkin nanti di Kota Baru.
5: Kasat Lantas juga mengakui kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri, khususnya Satlantas dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate.
7: Ada sosialisasi tetap mengingatkan, karena kan semakin kalau kita kan diingatkan terus, ditegur, pasti kan nempel juga, pasti oh ya, selalu diingatkan tertib berlalu lintas pakai helm dan lain-lain, tetap kan pasti kita berharapnya pasti dilakukan bukan masyarakat. Menjelang 17-an berarti mulai tanggal 15 sampai 17.
5: Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap juga mengakui langkah yang dilakukan tersebut untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat tentang kesadaran akan tertib berlalu lintas guna menekan angka fatalitas mayoritas korban di jalan raya. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase Bung Adrian dengan DS Editor Irwan Jailan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan juga sampai jumpa.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selalu 5,1 Prof. Ternate, Suara Budaya Keraha. Baik, sahabat budaya, baru saja kita ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Prof. 1 Ternate. Dan juga di pukul 6 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Keraha nih buat sahabat budaya ya di pagi hari ini. Dan bagaimana kabar nih sahabat budaya, kabar ya di pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, untuk Sapa Keraha di pagi hari ini ya dihadirkan sampai di jam 8 pagi. Tentunya beragam informasi menarik akan dihadirkan untuk sahabat budaya, lagu-lagu hiburan dan juga berita-berita terupdate juga ya sahabat budaya buat sahabat budaya di pagi hari ini di edisi siaran Kamis 13 Agustus 2026. Untuk itu sahabat budaya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.
2: Anda ikuti Sapa Keraha.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai.
2: Yo hasil walop liem kobabso. Om Paternate, suara budaya Kirahang.

Baik, sahabat budaya masih di Sapa Kira di pagi hari ini tentunya bersama dengan saya Sri Anugrah juga ya. Dan sahabat budaya untuk informasi lokal di pagi hari ini, Lapas Ternate ikuti donor darah sambut Hari Pengayoman ke-81. Jadi dalam rangka untuk menyambut Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 ya, sahabat budaya, jajaran lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ternate turut juga nih berpartisipasi dalam kegiatan sosial donor darah yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Rabu kemarin ya, 12 Agustus 2026. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian dan komitmen jajaran lapas Ternate dalam memberikan manfaat ya bagi masyarakat. Selain itu juga, aksi sosial ini juga turut memeriahkan momentum peringatan Hari Pengayoman yang mengusung tema pengabdian dan kemanusiaan sapa budaya. Kelas Lapas Ternate Fauzul Ansori juga mengatakan donor darah tidak sekedar menjadi agenda rutin tahunan ya, tapi juga merupakan wujud solidaritas serta kontribusi nyata jajaran pemasyarakatan dalam membantu sesama. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum tepat bagi jajaran Lapas Ternate untuk menebar manfaat dan juga membantu sesama untuk melalui aksi donor darah juga ya. Sementara itu, sahabat budaya, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan atau Kasubsi Bim Kemaswat ya Lapas Ternate Presley Hutapea yang juga turut hadir mendampingi sekaligus menjadi salah satu pendonor ya, mengapresiasi antusiasme pegawai dan juga peserta magang yang ikut ambil bagian. Dan melalui kegiatan ini, jajaran Lapas Ternate juga berharap semangat kepedulian dan solidaritas insan pengayoman semakin kuat. Dan aksi donor darah ini juga sahabat budaya menjadi bagian dari upaya untuk membangun kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan dalam memberikan pengabdian terbaik nih bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara sahabat budaya. Itulah informasi sahabat budaya di pagi hari ini, dilansir juga dari portal rri.co.id.

Musicana Combe.

0: Kakak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.

Baik Sobat Budaya, untuk informasi di pagi hari ini ya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Sula ya secara resmi menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau HAT untuk aset tanah sekolah rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Dan langkah ini juga Sobat Budaya merupakan wujud komitmen pertanahan ya Kepulauan Sula dalam mewujudkan tertib administrasi pertahanan sekaligus memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap aset tanah milik pemerintah daerah. Dan Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Sula, Musli, menyampaikan kalau penyerahan sertifikat tersebut juga menjadi langkah strategis yang sangat berarti ya. Menurutnya, dengan adanya dokumen sah tersebut, maka legalitas dan kedudukan hukum atas tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan menjadi jelas dan terjamin gitu, Sapa Budaya. Tentunya, ia juga menegaskan pengurusan sertifikat aset pemerintah ini tuh langkah mendasar agar setiap jengkal tanah milik negara itu punya bukti kepemilikan yang sah dan diakui hukum Sapa Budaya. Tentunya pemanfaatannya juga bisa dijalankan secara optimal demi kepentingan umum dan juga kemajuan pendidikan ya Sapa Budaya, tanpa khawatir nih terganggu oleh persoalan kepemilikan di masa mendatang. Nah itu ya, Kantor Pertanahan serahkan sertifikat tanah ke Pemda Taliabu. Dan informasi juga dilansir dari laman rri.co.id. Dan juga Sapa Budaya di pagi hari ini ya, di pukul 6.49 waktu Indonesia Timur, tentunya saya juga masih menemani dengan beragam informasi, berbagi lagu-lagu enak juga ya untuk Sapa Budaya nih di pagi hari ini. Dan jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Sembal 5.1 Pro 4 Ternate.

Selama budaya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 15,35% pada triwulan 2 2026. Namun pertumbuhan tersebut belum diikuti peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan indeks inklusi keuangan Maluku Utara berdasarkan SNLIK 2026 mencapai 77,18%. Angka ini menempatkan Maluku Utara sebagai daerah dengan inklusi keuangan terendah ketiga secara nasional. Sementara itu, indeks literasi keuangan Maluku Utara hanya 48,65% atau berada di peringkat kelima terbawah nasional. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 93,61% untuk inklusi, 69,57% untuk literasi keuangan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta lembaga jasa keuangan lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Menurutnya, sektor keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat. Ia juga menegaskan persyaratan administrasi itu sangat penting, tapi tidak boleh mengesampingkan tujuan utama sektor keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat. Sejak Desember 2025, OJK Maluku Utara melaksanakan 34 kegiatan literasi keuangan dengan jumlah peserta mencapai 4.407 orang. OJK juga mendorong digitalisasi layanan keuangan melalui QRIS dan mobile banking serta mengoptimalkan peran TPAKD. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku Utara. Di sisi lain, OJK juga mengingatkan sabudaya masyarakat agar waspada terhadap investasi ilegal dan penipuan digital. Secara nasional, OJK bersama aparat penegak hukum telah memblokir lebih dari 1.200 entitas ilegal. FKD tersebut melibatkan pemerintah daerah, OJK Bank Indonesia, DJPB, TPAKD, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan akademisi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari riset untuk melihat hubungan literasi dan inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetangga Maluku Utara kini bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, pemerintah dan juga lembaga keuangan juga memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan lebih luas terutama oleh masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Sekian kabar Kerah pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur defu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu ya.
1: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Baik, saudara masih di Sapa Gera juga di pagi hari ini ya. Serinya perempuan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming Sapa Budaya di www.rri.co.id. Dan juga Sapa Budaya perangai informasi juga masih akan saya hadirkan buat Sapa Budaya juga ya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga yang melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate sini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya ada beberapa persinggahan, tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sebelum 5,1 Prama Ternate, suara budaya Kieraha. Masih disapa Kieraha di pagi hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah juga ya, sapa budaya di pukul 7:48 waktu Indonesia Timur nih, sapa budaya. Dan informasi lokal di pagi hari ini, Wali Kota Ternate resmikan layanan air minum di Moya ya, sapa budaya. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman meresmikan sistem pelayanan air minum Perumda Akega Ale di RT 9 di Kelurahan Moya ya, Kecamatan Ternate Tengah. Peresmian juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hibah tanah untuk mendukung pelayanan air bersih bagi masyarakat ya, sabda Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Dan juga sabda dalam sambutannya, Tommy juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga yang sudah menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan fasilitas air bersih. Menurutnya hibah ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Ia juga mengatakan hadirnya layanan air minum di RT 9 Moya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang bermukim di wilayah ketinggian. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Akegale Kota Ternate, Firman Syah juga mengatakan perluasan jaringan pelayanan air minum ke wilayah ketinggian juga menjadi salah satu prioritas ya, sapa budaya, perusahaan untuk sosial juga nih dengan arahan Wali Kota Ternate. Ia juga menyebutkan sebelum jaringan dibangun ya, sapa budaya, masyarakat di RT 9 di Moya ini sudah bertahun-tahun memenuhi kebutuhan air dengan membeli air ya. Jadi memanfaatkan air hujan maupun mengambil air dari sumber mata air gunung. Menurutnya, jaringan air menuju RT 9 Moya itu bisa dibangun setelah pihaknya melakukan uji coba terhadap salah satu bak penampungan di kawasan Faca yang sebelumnya tidak digunakan ya. Hasil uji coba menunjukkan kalau fasilitas ini masih berfungsi dengan baik. Perumda Akega Ale kemudian melanjutkan pembangunan jaringan hingga ke permukiman warga, sapa budaya. Nah itu ya sapa budaya, Wali Kota Ternate resmikan layanan air minum di Kelurahan Moya, sapa budaya. Informasi di pagi hari ini juga sapa budaya tentunya dilansir dari laman rri.co.id.

Baik, sahabat dari pukul 7.58 waktu Indonesia Timur, rasanya untuk Sri Batabi dulu ya dari Sapa Kera di pagi hari ini. Sapa Budaya nanti di jam 8 pagi sampai di jam 10 juga akan hadirkan program Becerita Pagi kita tentunya dengan beragam informasi ya. Sapa Budaya beragam tips juga akan dikasih buat Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Semoga informasi yang udah diberikan di Sapa Kera bisa bermanfaat, bisa menghibur ruang dengan Sapa Budaya juga. Sri Batabi dari Sapa Kera sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Stop Budaya KSOP kelas 2 Ternate merespons keluhan penumpang terkait penimbangan dan tarif barang speedboat Mangga 2 Sofivi. Keluhan tersebut sebelumnya ramai dibahas masyarakat melalui media sosial dan layanan Halo RRI. Kepala KSOP kelas 2 Ternate, Rusan Muhammad menjelaskan kebijakan itu bermula dari masukan operator speedboat. Operator meminta pengendalian barang jika barang diperketat karena selama ini barang bawaan belum tercatat dalam manifest. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran karena setiap speedboat punya kapasitas angkut berbeda. Untuk menertibkan pendataan, setiap barang yang dibawa penumpang akan ditimbang dan diberikan kode QR. Kode QR tersebut kemudian dipindai kembali saat barang dinaikkan ke speedboat untuk memastikan pencatatan manifest. Dengan sistem tersebut, setiap speedboat memiliki dua manifest, yakni manifest penumpang dan manifest barang. Berat barang dalam manifest kemudian disesuaikan dengan kapasitas angkut speedboat untuk menjaga stabilitas selama pelayaran. Terkait dengan tarif, Rusan juga menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari manajemen perusahaan pelayaran. Penumpang juga mendapat batas bebas bagasi hingga 10 kg tanpa dikenakan biaya tambahan. Sementara barang yang melebihi batas tersebut dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per kilogram. KSOP Ternate menegaskan penataan barang bukan bertujuan mengambil alih pengelolaan pendapatan perusahaan pelayaran. Pengawasan KSOP lebih diarahkan pada ketertiban manifest barang dan pengendalian kapasitas angkut speedboat. Rusa juga mengatakan penerapan kebijakan tersebut telah melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat dan operator. Sosialisasi dimulai sejak Desember 2025 melalui pemasangan spanduk serta informasi tarif yang dapat diakses melalui QR Code. Sebelum tarif diterapkan, penimbangan barang terlebih dahulu dilakukan melalui masa uji coba tanpa pungutan. Selain menyangkut keselamatan, pencatatan barang juga berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sektor perhubungan laut. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar perhitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penataan diharapkan membuat layanan barang speedboat Mangga 2 Sofivi lebih tertib dan juga transparan. Kebijakan tersebut Sapa Budaya diarahkan untuk memastikan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama. Demikian kabar KRH pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur defu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kiraha.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Baik, selamat ya masa di pagi hari ini ya, di pukul 8.23 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk seribu teman juga di pagi hari ini di program Bacarita Pagi. Sabudaya, bagaimana kabar nih Sabudaya di pagi hari ini semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk siarannya perempuan, Sabudaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Untuk informasi di pagi hari ini Sabudaya, ini mungkin buat Sabudaya lagi mengurangi gula ya Sabudaya, ada beberapa alternatif pemanis alami yang lebih sehat.

sama budaya. Jadi mengurangi konsumsi gula sama budaya menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa kita orang lakukan untuk menjaga pola hidup sehat. Namun bagi sebagian orang sama budaya, kalau kas kurang rasa manis dalam makanan dan juga minuman tuh bukan perkara mudah ya. Kabar baiknya ada nih beberapa bahan-bahan alami yang bisa sahabat budaya gunakan juga sebagai alternatif pemanis, kayak madu, stevia, buah kurma, sampai juga dengan gula kelapa sahabat budaya. Nah misalnya kalau madu nih ya sahabat budaya, bisa digunakan sebagai pemanis kayak di teh, susu maupun makanan ya. Selain memberikan rasa yang manis, madu juga sahabat budaya mengandung sejumlah senyawa antioksidan. Dan juga sahabat budaya, meski begitu ya, tapi DP penggunaan juga tetap perlu dibatasi gitu ya sama budaya, karena madu juga ada mengandung gula sama budaya. Alternatif lainnya itu ada di stevia juga. Ini tuh pemanis yang berasal dari tanaman stevia rebaudiana ya. Ini juga punya tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga DP penggunaan juga cukup sedikit ya sama budaya. Stevia juga hampir tidak mengandung kalori gitu sama budaya. Sementara itu kalau untuk buah kurma, itu bisa dimanfaatkan sebagai pemanis alami ya, baik dikonsumsi langsung maupun diolah menjadi pasta atau sirup kurma. Kandungan serat dan juga berbagai zat-zat gizi di dalamnya juga sama budaya membuat kurma itu tuh menjadi pilihan yang menarik untuk memberikan rasa manis di makanan ya. Adapun juga gula kelapa yang cukup populer juga nih sama budaya digunakan dalam berbagai makanan dan juga minuman tradisional Indonesia ya. Rasanya juga yang khas membuat kalau gula kelapa ini tuh bisa menjadi pilihan untuk menggantikan gula pasir dalam sejumlah resep sama budaya. Dan juga sama budaya, meski berasal dari bahan alami, bukan berarti nih semua pemanis ini sama budaya bisa konsumsi banyak begitu atau tanpa batas gitu ya sama budaya. Dia berkunci utama tuh tetap pada jumlah dan frekuensi konsumsi. Jadi Dora mengurangi gula bukan berarti harus menghilangkan rasa manis sepenuhnya. Dengan memilih alternatif yang tepat dan juga mengatur DP porsi, sahabat budaya juga bisa menikmati makanan dan juga minuman manis tetap bisa dilakukan dengan bijak sahabat budaya. Nah itu ya informasi di pagi hari ini. Informasinya juga dilansir dari alaman rri.co.id. Di bercerita pagi juga sahabat budaya saya juga masih bertemu Dora sampai di pukul 9:55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Baik, sahabat budaya di pagi hari ini masih di Bacarta Pagi juga ya. Untuk sahabat budaya di pukul 8.40 waktu Indonesia Timur. Di hari ini sahabat budaya tanggal 13 Agustus ya. Ini tuh memperingati tentang Hari Kidal Internasional sahabat budaya. Jadi setiap tanggal 13 Agustus ya, sahabat budaya dunia tuh merayakan Hari Kidal Internasional atau International Left Handers Day sahabat budaya. Jadi peringatan ini juga untuk mengapresiasi sekitar 10-12% populasi dunia yang dominan itu menggunakan tangan kiri atau kidal ya sahabat budaya. Biasanya main kidal tuh kiri dari lahir. Sekaligus juga sahabat budaya mengingatkan pentingnya desain dan juga fasilitas yang ramah bagi orang sahabat budaya. Jadi tidak banyak juga yang menyadari kalau hidup sebagai orang kidal sering kali itu penuh tantangan sama budaya, mulai dari alat tulis, peralatan dapur, sampai juga dengan letak ruang kerja gitu ya. Sama budaya kebanyakan dibuat untuk kenyamanan tangan kanan. Hari Kidal Internasional hadir sebagai momen ya untuk menyoroti realitas ini sambil merayakan keunikan yang dimiliki oleh kelompok minoritas ini ya, sebenarnya kidal ini. Jadi sejarah dan juga latar belakang Hari Kidal Internasional sahabat budaya itu tuh pertama kali itu diperingati di tanggal 13 Agustus tahun 1992 oleh Left Handers Club sahabat budaya. Jadi organisasi berbasis di Inggris mengutip laman Left Handers Day, tujuan awalnya itu sahabat budaya mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi orang kidal dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia yang memang mayoritas peralatan dan fasilitasnya itu dirancang untuk tangan kanan ya sahabat budaya. Jadi menurut laman Days of the Year, perayaan ini juga menjadi sarana komunitas kidal di berbagai negara untuk saling terhubung gitu ya, berbagai pengalaman dan juga memperjuangkan kesetaraan dalam akses peralatan maupun teknologi sahabat budaya. Dan cara merayakannya nih sahabat budaya untuk Hari Kidal Internasional nih ya sahabat budaya bisa juga dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu sahabat budaya bagi orang kidal ya berbagi cerita atau foto di media sosial dengan hashtag seperti hashtag Left Handers Day ya, untuk menunjukkan kebanggaan sebagai kidal. Juga bisa bagi orang yang dominan tangan kanan mencoba aktivitas harian dengan tangan kiri ya, untuk merasakan nih tantangan yang dihadapi orang kidal. Selain itu juga di lingkungan kerja atau mungkin sekolah ya sahabat budaya bisa juga menyediakan peralatan yang ramah tangan kiri seperti gunting khusus atau meja belajar dengan posisi lengan yang sesuai juga. Dan kalau untuk komunitas ya sahabat budaya bisa juga nih mengadakan acara khusus bertema kidal seperti lomba menulis tangan kiri atau diskusi edukasi tentang tantangan yang mereka hadapi juga ya sahabat budaya. Jadi di tanggal 13 Agustus juga nih sahabat budaya memperingati Hari Kidal ini bukan sekedar perayaan identitas tapi juga momentum ya untuk memperjuangkan kesetaraan sahabat budaya. Jadi melalui peringatan ini dunia juga diingatkan bahwa setiap orang tuh apapun dominasinya tangannya tuh berhak mendapatkan ruang fasilitas dari kesempatan yang setara sahabat budaya. Demikian ya sahabat budaya tanggal hari ini di hari ini tanggal 13 Agustus ya, memperingati tentang Hari Kidal Internasional Sapa Budaya. Dan mungkin Sapa Budaya nih, pendengar dimanapun Anda berada, yang hari-hari pakai tangan kiri gitu ya, Sapa Budaya kegiatannya bisa juga berbagi di WhatsApp ya, Sapa Budaya bisa cerita dorong pe pengalaman menggunakan tangan kiri atau tantangan apa nih Sapa Budaya yang bagi para tangan kiri ya, Sapa Budaya bisa berbagi di WhatsAppnya Perempat di 0853 9853 3951.

0: sejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.